Taman Sang lagi round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Panjang Mimi Leman Berita kita tu. Jadi di Kita mansang lagi round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Panjang Mimi Leman Berita kita tu. Jadi di

Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya Berita seterusnya. Jabatan Suruhanjaya

0: Carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, kita ini buat bertemu Carta Kenyalang Minggu 35 pemutus 34 udah diding. Ya, kita ini buat bertemu Carta Kenyalang Minggu 35 pemutus 34 udah diding.

0: Dom tu? Orang Limbang dini tu Dom.
1: Aku betul danau.
0: Tu danau saya ni nak.
1: Aku saya je pandai aku kau.
0: Aku saya. Pandai pandai. Jangan saya tu lagi. Aku saya. Babin tulu dia kerjalah.
1: Oh, kan sudah tu kami reko. Dah nyat transport babin tulu. Hmm. 7 tahun kami reko.
2: Oh, kenanya buat selama tengah hari dalam Jakob saya tu.
1: Mencet tempat kau ya, Dom.
0: Adalah jauh deh.
3: Adalah jauh nyebut ya.
1: Moncoy, moncoy tanpa kadau.
2: Moncoy,
0: moncoy tanpa kadau. Tanpa kadau. Pada ke, flownya. Nono flow.
3: Lagi, mak aku belajar kau ya. Nih rau.
0: Lagi itu aja belajar. Aku bisa ya.
2: Moncoy, moncoy kau ya. Udom ya. Okay.
3: Terima kasih, Medom.
4: Okey, terima kasih Dom pembekit kedua kita.
0: Sekengau kaku.
4: Di ke Limbangnya, gelibat gawangnya Dom.
0: Okey, gak.
4: Nanti banyak insian gawak baru yang jadi igun. Ke Limbangnya, gelibat gawangnya Dom.
0: Okey, gak.
4: Nanti banyak insian gawak baru yang jadi igun.

0: leh ata kenan silo kawit ni nun na jam na ata ya silo oh silo kawit imte leba ang gula alam at aku pinag re mamarana blend ni
1: nun dira tipong nun ale ale leba duan ka de kurim teka ni uak na liang liang na ta imbara pa emi je cukup mi ya mi ngeren na ta kupi nang kenak de a te na do
0: dan nok pitu seng na jai ta ne umale dui ya ta gula leba mi liang na te ba sa de
1: tipong u na te tipong deng na te masam-masam pika ne jangan ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ne sayu ke jam tudak ko ne ho biasa kan ne gak aku te meda rumah aku dalam de ati ok gak urok belada ok te banit ok sayu kan ne jima duji u sayu na no?
1: Ada tipong dap lo ku hinang tudak kana Jibulan o anan
0: Silo kawit oh silo kawit jina ni ate de oh silo kawit
1: nun de tipong nun de
0: aku baru limo mobat itu marah semunang tudak ui aduh nok ni tu sak kana ku
1: entam kurang gula halem ket penguman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
2: Radio Kayan Miri FM.

kerana ni tanpa jauh-jauh tak dalam program tam, ia hati program surat dengar, dengar halang unak lo, ia hati menmiri tino avin kenan nako dua rim kelita menji sto jil lake kelunan dalih taman ni umun 35 duman enggak. Hukum jin 22 bulan dahin hukum 2,000 kenan mahkamah magistrat miri doni. Tino halang lakik ni hati ngakun salah menuh ya ankuma nakau dua rim kelita 26 bulan saya alang uhredi hati haji ngavan hadui dagang ha alan miri bypass ha miri ni tokanan te kitan kelunan menuh kelunan alang hipun kedai hadui dagang ha alan miri bypass ha miri ni tokanan te kitan kelunan menuh kelunan alang hipun kedai

Okey, nana lagu kalau bulan bisa ngomong. Awi bulan nandang duan no nak tok re. Tabai to ha duan hen telok tegu han ne musit ne tegu rek ya. Okey, hamani bulan bisa ngomong. Awi bulan nandang duan no nak tok re. Tabai to ha duan hen telok tegu han ne musit ne tegu rek ya. Okey, hamani

0: gagasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Radio Kayan Miri FM.

0: Ini Radio Malaysia Kayan.
1: Okey, mana ada tamu pencipta alam program dengan lebih dahin dengan lebih dengan tam kelang hit jakak lang pihalaan lebih jimati hati pukun pat junang ngejelo segmen PDK peji dahin kelo dahin kerai ni aku sengeri tam pejoh peji pelalau te alam program tam ihati dengah manhawang daleh nurepa dengah usun tanah.

Ya dengar halang unak lo, hati dengar menepal. Ya tanpa jam, dengar. Ya dengar halang unak lo, hati dengar menepal. Ya tanpa jam, dengar.

bangsaan ini patut un ka dalam kimat mong mong kelunan nak pe aktiviti kan ida pasat dalam skala ya yut. Ya bada aktiviti ka awang amin sukat ken pasat kan ida pasat dalam skala ya yut. Ya bada aktiviti ka awang amin sukat ken pasat

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaik.

bendera-benderanya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya. Tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

dalam Uman Pulau Pian Pian Pulau, duli-duli yang maha mulia yang dipertuan Agong Sultan Azlan Shah ngan Raja Permataini dalam Uman Pulau Pian Pian Pulau, duli-duli yang maha mulia yang dipertuan Agong Sultan Azlan Shah ngan Raja Perm

sama pemakai, jakuk ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belayak bermunsuh sama pemakai, jakuk ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak bisik penanggul tau ke pengurang yampu kengujung ke orang belayak bermunsuh

Ya, lagu Kedibai Alim Pira Bujang Si. Ya, lagu Kedibai Alim Pira Bujang Si.

kesama jalai pengarap bemunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia naal kesama jalai pengarap bemunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia naal.

0: Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.
1: Yo.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa.
2: Woi, nak mau tanya.
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa.

0: Sampai Juara Nintian Hari 5 pukul 1 ngalih hari.
1: Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya. Anak nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajale alun ke taunya di bak sembarang maya.

0: Minggu Recap Minggu tu. Carta sampai juara. Ninteng hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kucing
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan.

Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai mega seminak ngiri semangat patriotik.

natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat. Ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu. Ia nak kitai nadai kini-kini. Ia nak natai ke berkat. Ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu. Ia nak kitai nadai kini-kini.

Surya, rumah Jidi, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina. Ngau kabar melan di Kampung Baru, semua kabar melan di Batu Borak, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina. Ngau kabar melan di Kampung Baru, semua kabar melan di Batu Borak.